Ahansan na kamantilihan pinagangan suang pagun o kabalanjan kaposisyon KPDN o uangan o kapobian ababazan kapobohizan Rahmah Madani JPRM dan kapambalanjan te kabalanjawan duvangay buh duvang padamtu. Na boss di mantili ini na Dato Armizan Muhammad Ali kapanayman tagumu o kaunalan mingkikit na dadi lahan kapalintan papatihambus ababazan diti. Dahil timpo diha pinapoyo i Dato Armizan, pinapoyin kavas nogi kauhanan tuhun ngavi kuma kapayhan kapanjulan PJRM mipahud miampay punginggazan na babazan na kumoy. Nabos isido tuhun ginumuan da bayno kavasa no di mintong tadaw om timpo ababazan maza hazagan sasawang poy magonondo PJRM om nagi aplikasi kapayhan kapabahizan Rahmah Madani. Tumano di Dato Armizan, tumimpun ko iso vuhan ko opod diti, poin tutunon o KPDN o sokot poin bida kod QR timpu om tadaw PJRM id kinezunon kabazagan ginumuan.

0: 有声茶馆。
1: 忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，当当好陪你慢下来。

愿今天比昨天更顺利，愿明天比今天更精彩。好心情从现在开始。沙巴 VFM 你的凉拌。

wasted. I'm unimpressed.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Assalamualaikum, dinakan kita semua lagi tak siaran sama Alap Banah 20 September 2026 bersemuan kuat 16 Rabiul Akhir 1440 Ijrah bersemuan kuat di Jezi dan bagi kumpul tu tak lau Senin dinakan. Jadi terima kasih tabangan dinakan semimun yang betarus dia bersemuan kuat kita dan bagi kumpul tu lekat jam telung ngabut na jam 6 kang kumpul kuat pan dinakan dia kontrati ti sini kuat kita berkali abar. Jadi kita ngendak sini abar beteko tun Dr. Siti Hasmah Mawad Ali Indo tak bagai Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ngemban tak Institut Jantung Negara IJN sensaung sini abar yo betemban tu tokon yang umuran datus tahun tu terasa le anak ni Tan Sri Mok Zani Mahathir anu pan bay marak pekoroi tak bernama sensaung sini Tun Dr. Siti Hasmah boy peneluak tak 10 Julai 1926 kok pan kahwin kok Tun Dr. Mahathir tak 5 Ogos 1956 pasangan tu boy terak kurnia pitu orang cahaya motor anak dinakana yo no telungan dendo kok pan pat orang delah kok pan Tun Dr. Siti Hasmah ngeru antara doktor dendo Melayu terawal talatu kok pan boy berkhidmat di bidang kesihatan awam sebelum ngukrian peran penting di dangai-dangai kegiatan kemasyarakatan khusus ni berkaitan kok kesihatan kok pan kebajikan. Beliau berjadi endo Perdana Menteri masa Tun Dr. Mahathir boy ngentan lah tu dia dua timpu yono lekat 1920 dikau ngabut 2020 telu engkau pan 2010 ngabut 2020 tak juli lepas Alia Rahma pan boy nambut yang pun ulang tahun kelahiran ni ke datus engkau pan tak Ogos 2026 boy terus iktiraf Asian Record sebagai pasangan tak bagas Perdana Menteri kakak elum anu paling to dinakan. Al-Fatihah untuk yo dinakan lah. Jadi pian kau pian terus jawab semua kau kita demangi kumap tu kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semiwan kita semua akan berkali azan asar tak jam telu 20 minit kemuap.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
4: Karan sama.
5: Alap, alap, alap.
6: Kakak bersama kok kami ta Sabah VFM saran sama alap anak dinakan sebagai apa ramgam ingin dak betiru tak TV 1 Union pun live siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara kamu boleh ngendak ni tak TV 1 okey pengebumian tun Dr. Siti Asmah me jadi am kami ngendak info-info barat jemaah abar-abar ni paling bau boleh juga muka TV 1 ataupun kamu boleh muka kata RTM klik. Kau pan sih sebagai panduan dinakan kita akan makale azan asar setiap lita jam telu 20 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu somo waktu engkau ni. Dokon barak lagu sih dinakan lum tu memang nyak betah dunia tu cuma tungan pesinggah. Terus bersama kami tak siaran sama alap panah.
7: Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pan dong melangan diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.
1: Siap siogo calon peperiksaan ngodo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bo-bo ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitem.

0: Amun run bencana alam dokon ko liut, tanah runtuh ko gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih ko trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai. Anu ngodop kesusahan ko pan ndok gai berusaha ko bersabar. Ngodop perkoro atau bensono tu.
1: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkap penting keselamatan. Dikau, pekata amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangun dokumen asas. Kau pan, Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri, kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo. Dong ngendok sanang pasal liut. Pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: peranak diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kole mo pelemokan ku ko teruak penyakit akan lebih aktif ko nya te kawan atau ku jogo kole masalah keteratan ko buh info dari reso akan terganggu nya kole namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak diki.
1: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kitei prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko taru mak tungasu entawa skol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedemila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
2: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedia ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkap penting keselamatan. Dikau, pekata amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedia untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangan dokumen asas. Kau pan, Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedia tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss. Dinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.
1: Amun run bencana alam dokon kok liut tak nak runtuh kok gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sukungan moral anu daras tak gai. Anu ngodop kesusahan kok pen ndok gai berusaha kok bersabar. Ngodop perkoro atau bensono tu.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
0: Dong ndok sanang pasal liut, pasti di sentioso bejogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras bue. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati.
3: Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

Pelanan Lumtih Lagul Kata Soro Amar mau kita tajam 4:24 minit kemuap. Terima kasih kakak lagi bersama kok DJ Z dan mangi kemuap tu. Soalnya kita diam segmen untuk kesalam. Tapi kita yang limpasan dadau muan para jomor rasa hormat. Kok ta alirhamatun Dr. Siti Asmah. Amka ingin tak yang pun lintas langsung betiru kakak lagi penasang tak TV 1 kamu boleh ngedak meh yang pun lintas langsung ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah berlangsung ni istiadat pengebumian pembesar negara. Jadi kamu boleh ngedak meh lah dina kena kita ngedak betiru tu tak TV 1 betiru tu pun kita yang pun yang orang itu keranda ni yang terombol engkau bendera Malaysia dina kan engkau pan dikitu di kubana jumbo tuku ngedak meh engkau pan yang sentiasa un sedih ni yang pun endo yang pun lah kok Tun Mahathir. Jadi yang kita ngendak keadaan ni memang rata rasa ni ngendak dah kena sebab bayang nanti umur yo bengemban datus den tahun umur Tun Mahathir betiru datus den tahun mo dari beraja mo dari tahun nang ya yo lahir 1926 ngabut 2026 dari sebelum merdeka kok sebelum pun Malaysia lagi berajumu kan dina kana jadi eno tiap pelanan ini jadi amko mengenda berajumu boleh pengenda me jadi dina kan sebagai diko penghormatan semua-semua giti aku doa kok pasang ti semua-semua Al-Fatihah tu semua-semua giti mudah-mudahan alirma nenak tak tungan jomo-jomo yang beriman.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Siaran sama Ala Bana.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Nalaganu besauk abar niak bana. Dinakan, penetuan undok niak meragan abar niak bana antawa anu naat sensitiviti bangso agama ko institusi rejo antawa truar. Kerana ianu dekau kesaraan media seksen 233 Akta Komunikasi ko Multimedia anu mo danda paling kurang RM50,000 antawa penjara den tahun antawa kedua-duanya. Nelaporan ian-ian anu ruhun unsur telu R ta MCMC nang WhatsApp ta 0-220-6262 antawa email media sosial at mcmc.gov.my.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, tak deria ngabut, niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau no buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak, buli ko onsom nyawabi, kok ban nyawa jomo ayu.

0: Amun run bencana alam, dokon kok liut, tanak runtu kok gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungaian nyawa. Tantu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai. Anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tu.
1: Dong ngendok sanang pasal liut, pasti di sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buwe. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sinok pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru boleh nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kita ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

Lagu lagu kita sorani mazan nyaun ke mendua mau kiti tak jam 4:40 minit kemuap lebih kurang 10 minit lo sadina kan sebelum kita mengalih abar-abar dia melata kemuap tu dapat sebut tu posok kang dia segmen pemupusan minit-minit lagu. Jadi sebagai penemuan bangan dina kan semuanya mengalih kita dembangi kemuap tu lagu akan pasang di lagu yang berjumpa lemak-lemak dikit lah untuk kita hormat berjumpa kok engkau keadaan semasa betiru tu. Jadi dikit abar yang ingin kongsi ti tabangan dina kan pengkalai dembangi kemuap tu inan tu dikit abar dulu nak lebana yang pun info tu. Jadi ingkung siti untuk dina kan semua yang mengalai kita kemop tu minggu pitu atus pitu atus peluang pekerjaan ini jangka akan jadi nutan pembukaan hotel Kopan Pusat Peranginan Bertaraf 5 bintang Bobo Tak Papar. Jadi senang hati jom-jom di belak papar, ngikut di belak papar jom sebarang ni kok seluruh kita berjumpa rakyat tak sabar lah kok minggu yo ni jangka akan nimpun beroperasi entorong 2027 ni ada betah kita posok 2027 ni akan sekacap jauh lagi kita ngendak pan kata ahli parlimen papar itu Barat Dato' Armizan Muatali Ling ni projek bernilai kira-kira the billion ringgit dekat Sinyi Group dekat Taiwan ada kata Taiwan.

komuniti setempat. Jadi eh, nanti agak-agak tiga di nak kenal, mudah-mudahan barat jumlah mungkin ikut peluang pekerjaan untuk kulit bangun anak-anak murah khas ni tak sabak tu. Jadi kalau kita tinggal kita marah jumlah-jumlah ti malas kok niat sebenarnya ni kita tinggal tak akan bertiru tu lagi uran-uran kita menghitu dia meladan bertiru kok dia bagi makan yang barat jumlah mutu warna pink, dia bagi makan warna hijau dan barat jumlah kerja untuk memiah kok untuk terus beraja mo memiak keluman diri ya dinakan. Jadi ngek kok pasal yo malas ka ian ka ko dinakan dong kita ngatak jomo ngendak tak yo pun ge dong kita tenak-tenak jomo bege sebab semangat ne beraja jomo dinakan nah diam terus berjuang memia beraja jomo untuk den sobok ke kanan jo dinakan. Jadi terus jomo sama ko kita demangi ke muap tu dinakan sekarang cep lagi lebih kurang dengan minit loso tu ko dinakan kita akan berabar-abar diam lat. Sebelumnya aku ingin sekongsi ko kam dikau lagi mitu tu pasal status Malaysia sebagai negara tetamu tak Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 minggu yo muka ruang sebenarnya ni lagi oyo tak sabar untuk mekilo lagi kekoyon budaya tradisi kopan pelancongan tak peringkat antarabangsa. Kita ngendak pan itu bara menteri pelancongan bagian kebudayaan kopan alam sekitar Datuk Japri Arifin ling ni diam dikau kenyataan yo bemarak ling ni festival lekel ni dijangka akan narik lebih dikau titik 6 juta jomo tekon terdopan mun peluang tak sabar dia mempenik lagi kita ni sebagai dikau destinasi pelancongan pinian dium kalangan pelancong Korea Selatan kopan antarabangsa kopan pedotu penutan Sabah ngejo baraja mo sekadar meluak kebudayaan tapi pan muka peluang metangun hubungan jangka tak kopan dia metagap pertukaran budaya kopan pelancongan antara Sabah kopan Andong am kita ngendak mitu dinakan start festival Andong langsung sebetas pedumbangi itu pan Sabah akan meluak ke dayangan warisan etnik nutan persembahan kebudayaan kraftangan tradisional kopan Pavilion Sabah dia masa yang sombong turut mempromosi mohon tumpuan tak tarikan pelancongan berasas alam semula jadi kok pan budaya kok kita ngendak pan baraja mo Sabah kok memang terkelong kok pusat pelancongan yang baraja mo terkilo banan oleh jomo kok jadi alhamdulillah Dina kan amukam ingin ngedapan bertiru sebenarnya ni gagal berlangsung lagi tak TV1 istiadat pengubian pembesar negara amukam ingin ngedap pian yang pun lanan cerita kok kamu boleh posok je tak TV1 ataupun boleh muka lekat tak RTM klik terus bersama kami tak sahabat BFM siaran sama alapan.

0: Nalaganu besaut abarnya bana. Dinakan penetuan undoknya meragan abarnya bana antawa anu naat sensitiviti bangso agama ko institusi rejo antawa truar. Karena ianu dekau kesaraan media seksen 233 akta komunikasi ko multimedia anu mo danda paling kurang RM50,000 antawa penjara den tahun antawa kedua-duanya. Nelaporanu ian-ian anu ruun unsur telu R ta MCMC nang WhatsApp ta 0-220-6262 antawa email media sosial at mcmc.gov.my.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap, banap, banap.
4: Dong endok sanang pasal liut. Pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa. Amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru boleh nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kita ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Tukar ku tajuk-tajuk kabar kemuap tu Ketua Menteri Zahir Takziah tajak tak ngemban ni Tun Dr. Siti Asma Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotik tak UMS Benuka. Assalamualaikum, Kok Pansalam Malaysia Medani. Bersambung aku izin oleh Diam Abar Sabah VFM siaran link sama. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor meluah ucapan takziah tak bagas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Kok Pan keluarga tak jatuh ngemban Ndoni Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Datuk Seri Haji Jimara pemergan ngemban ni Tun Dr. Siti Hasma sebagai dikak kurungayan Oyoh Anu Tersobana Ngaijo lek Tun Dr. Mahathir Kok Pan puk keluarga tapi pan seluruh rakyat Malaysia. Ali Rahma mengeruo dengan tokoh anu nindak langah Kok Pan jadi inspirasi tak seluruh rakyat Malaysia nutan jasa sumbangan Kok Pan dedikasi beliau tak negara. Datuk Seri Haji Jainud berharap segala jasa Kok Pan Bakti Ali Rahma akan terus terok kenang Kok Pan jadi sumber inspirasi tak generasi akan tegur. Beliau ngedoa supaya Allah SWT ngecucu rahmat tajatak roh Dr. Siti Asma ngampun segala dusuh Kok Pan Nagu Ali Rahma diom kalangan jemaah beriman Kok Pan beramal soleh. Tun Dr. Siti Asma ngemban tak Institut Jantung Negara IJN sensaung sini tak umur datus tahun. Ali Rahma ngembanan pitu orang anak. Pemukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO untuk Malaria Zoonotik Tak University Malaysia Sabah UMS tersifat sebagai pengkuliahan penting untuk Sabah Kok Pan Lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mara, Penubuhan Pusat Tepan mengiktiraf kepakaran UMS diom penyelidikan malaria khususnya skai Kok Parasit Plasmodium Knowlesi. Beliau berucap tak majlis perasmian Pusat Tebiak Tak UMS Kota Kinabalu. Ucapan ini berdosa oleh Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Sizer Mandela Malakun. Nut Datuk Seri Haji Ji, Insan Pen Malaysia, niat ngecatat kemajuan diom kawalan Kok Pan penghapusan malaria Plasmodium Knowlesi jadi cabaran sebab peragni mekebiak manusia kuya namu Kok Pan persekitaran. Oleh usah anangan malaria zoonotik perlu mekebiak. Pengawasan penyelidikan kawalan vektor Kok Pan pensikotan di Kau Kesihatan Nutan Kerjasama Ngelimpasan Sektor. Perintah Lat ingin lagi ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan Kok Pan Matematik STEM. Untuk depan ngerebut peluang kerjaya diom industri bernilai langa terposok no sektor selan Kok Pan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun marak industri tebiak nawar peluang kerjaya Oyo Kok Pan bengen potensi. Muan pulangan anu alap tak tenaga kerja anu bengen kemahiran. Setutan kau Perintah Lat Pan akan terus nukung inisiatif dia metagap pendidikan STEM selain pendidikan Kok Pan latihan teknikal Kok Pan vocational TVET Kok Pan program latihan anu muka lanan tak lagi ramai bakat tempatan posok industri. Matlamat jangka tak perintah Yono metangun tenaga kerja bengen kemerin langah anupan buli nukung pertemuan ekonomi Sabah. Datuk Masdi berucap ngerasmian penembolan program STEM Forward 2026 tak Kota Kinabalu.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Perintah Lahad Komite Kepastian Sabah dengan Sektor Tenaga Anu Stabil mampu milik Kepan Berdaya Lon. Dia menukung kemakmuran Lahad untuk jangka tak. Pembantu Menteri Taktua Menteri Datuk Johniston Bangkuai Marak bekalan tenaga anu bengen kualiti enggai jauh boleh narik pelaburan. Tapi pan muka peluang pekerjaan kok pan dia mepenik lagi taraf elum rakyat. Tarang ni pengambil alian kuasa kawal selia bekalan gas daratan tak Januari 2023. Tenutan kok bekan letrik kok pan tenaga buli penebau tak Januari 2024. Pikat strategik metagap Kupayan Sabah dia menantuan halaogo tenaga ni didiri. Seruanjaya Tenaga Sabah IKOL sebagai tanggungjawab dia mengempastian sektor tebiak berkembang secara teratur selamat Kopan Berdaya Lon selain melindung kepentingan pengguna. Sementara usaha metagap dayatan sistem tenaga Sabah mengkituan perkembangan alap. Timpu kawasan bekalan elektrik ngecatat peduai secara ketara selain kapasiti simpanan tenaga lahan semakin menik. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid Marak, indeks tempo gangguan purata sistem SAIDI peduai lekat 500 siam puau minit tak 2023 tak 226 minit ngabut Julai tahun tu. Jidar simponan tenaga menik tak sepusiam pedatus ngabut Ogos tahun tu amun benanding kok wau pedatus tak 2024. Kopan nyunjuran pesikot 26 pedatus pesikot entorong tahun tu. Barak ni lagi pencapaian tu pan sebia engkau pelan induk kok pan hala 7 tenaga Sabah 2040 seram 2040 anu pan garis sepunam strategi terposok no mempelbagai sumber pencenaan kok pan moyo lagi tenaga buli bau. Antara sasaran buat-buat pelan tebia ia nungun pastian pencapaian datus pedatus elektrifikasi luar bandar pesikot tahun 2030. Infrastruktur digital 5G tak telu lokasi tumpuan bobot tak Kota Kinabalu kopan penampang penoyo lagi. Nutan pemeteraian perjanjian memorandum persepaman MOU antara anak syarikat Setco Communication Eskom bersama kok Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC ITCC penampang kopan Hyatt Regency Kota Kinabalu tak SICC. Maidan Senaksian oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik Anupan Menteri Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan. Semasa penemuan Datuk Iwan Marak, alinang moyo lagi liputan 5G kerjasama strategik tupan ngerintis lahan tak lagi iko kerjasama teknologi tak masa munda. Sementara pengurusi Setco Datuk Masiung Bana Marak, Eskom akan terus metagap peranan ni sebagai peneraju teknologi bau diom bidang telekomunikasi tak Sabah. Maritim Malaysia jom sandakan nan dembuak but tunda anu mo kiro-kiro 10,000 liter selan diesel nyak bengen dokumen sah tak pebuan sandakan awal sensaungad. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Usain Marak, but tunda tebiak teruk kesan oleh pasukan operasi semasa sedang luman tak pebuan tebiak sebelum snow berhenti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan panut mo tak penanan duangan delah tempatan nyumuran telumpuk nam kopan telumpuk siam tahun. Simimon distil bersama kok but tunda nianggaran bernilai lebih RM500,000 tu tenan untuk siasatan lanjut. Kes nyasat Newton Akta Kawalan Bekalan 1960 dikau kopan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Pesikot pembentangan belanjawan 2027 gulungan belia berharap belanjawan kulit muan tumpuan lebih ngerangkum tak penanggunan generasi murak. Khusus ni, dia metagap lagi aspek pendidikan, kemahiran, kopan peluang pekerjaan. Tutanti reaksi Siti Fatihah Neldi, Muhammad Farid Syamin Sufian, kopan Idin Ramli.
1: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
2: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
3: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya nilah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Sebagai penombol pertukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi Ketua Menteri Meluak Takziah Tajata Ngembani Tun Dr. Siti Asmah Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoo Nutik Tak UMS Benuka Begini abar-abar sini abis nunting Legend Nur Mahin Lekat seksyen berita Ehwal Semasa Salam Malaysia Madani Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Dong ando sanang ko dayak tebetak liut. Bue anungut nebab kiti ni ngerati ruo tanah ko pen bahaya tak kawasan Anu buli jadi perangkap endiam bue liut. Bue liut anu kamapan kena tawan buli ko nebab kiti teruak renjatan elektrik tak diam bue. Bue liut pen kama engko iko jenis barang kama anu teneman haiwan ben biso anu nut panut diam liut. Jadi jegonti betisti endo nia jadi tungan gai petandan. Najegon bangan peran anak dong pebenen gai kekuri tak diam buek liut
1: dong ndok sanang pasal liut pasti bi sentioso bejogo-jogo engkok ramalan cuaca kok paras buek penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah ingot lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Amun run bencana alam, dokon ko liut, tanah runtuh ko gempa bumi. Anu nebab keteratan oyo tak bangan harta benda. Lebih-lebih lagi kerungayan nyawa. Tantu ni ngembanan pedih ko trauma tak mangso tebetak liut. Jadi, somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop perkoro atau bensono tu.
1: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkap penting keselamatan. Dikau peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangun dokumen asas. Kau pan Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss dinutup semimun Swiss elektrik untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Terima kasih nak kakak lepas semua kami di Sabah VFM siaran sama alap mana kita tak torong segmen dan bagi kemop tu diam segmen mana-mana lagu tapi dokon besok si kita akan masang lagu-lagu yang lemak-lemak lah dinakana sebagai kita yang pun dikau penghormatan sepengemban ni tun Dr. Siti Hasma jadi para jomo dikau kerungan oyo yang tersonggai jule keluarga tun Dr. Mahathir kepan bu keluarga ni tapi pan kita semimun rakyat Malaysia kerso ni dinakana jadi sebagai dikau penghormatan lagi kita masang Al-Fatihah sama-sama kita muso doa tu mudah-mudahan pan barat jomo alirahmat tu tenagu tak di kalangan jomo-jomo yang beriman. Al-Fatihah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa skol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Bersama ngendok manfaat nang kemudahan internet.
2: Terima kasih nakkan kakak layak bersama kak DJ Zee demangi kemab tutak seran sama alap bana kita diam segmen pemupusan minit-minit lagu. Sebelum pindahkan nak aku ingin nak sekongsi kok kamam nak aku ngendak mitu ikut bana kawasan-kawasan petenap black buik tu dia nak kena tak kawasan kota Kinabalu. Jadi amun kam barat jomo kam mulai ataupun betiru tu diam pelanan nak mulai jogo-jogo sentiasa ngendak prank-prank semasa kok am kita ngendak bagian telipuk mitu tu langa bana buik ni dia nak kena. Jadi amun terus kerita ayahnya boleh pelimpas alap kamamia tu ngerehat lah dia kena sementara ngagan teo barat jomor redok-redok dikit ko duai dok dikit buai eh pendia geka baru amun boleh pelimpas am tersobi nyak boleh terlimpasan dia kan dong penogos lah ah mungkin tinggal dapan mitu ko boleh kungsi-kungsi bangan dia kan mitu ta media sosial tekitu tiba-tiru tu ko un jomor pelimpas sempan barat jomor bagi lolom buai eh jadi kita nyak ngerati ian un main diam buai dia kan ko mana-mana tau kalu-kalu ben parit ka bengen lubang ka ratan mana rasuan kan kita labuk pego ah kita yang ngerti pian kedarasan ni unga barat jomo barang binatang-binatang yang berbisa bagi kok barang soka kalau jengking ka yang jono ai ko so bagi ah jadi sentiasa jaga-jaga amun buli barat jomo niaga do daun dong nalimpasan buai amun terlampau langa bana barat jomo kita tu ingin mulai tukar selamat tukar dinakana jadi sentiasa ingat kita ampun jomo yang tersayang dinakan sentiasa kan mengendak barat jomo yang tu info-info semasa lah ah. Jadi pada-pada dia akan undang-undangan buat lagu itu by studion kami kita masang lagu-lagu yang lemak dikit untuk kita yang hormat alih rahmah kedinakan ah. Jadi undak kum itu tu undikau lagu kata soro genti sanatai rosmawar ko pan nuding kasih Siti Anipah di boi kita kali dong buat lagu tindakan setutan tak seran sama alapanah

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sama BFM, siaran sama Ala Bana. Terima kasih hadinakan bersama kau kami demangi ke waktu tak 24 September 2026. Semua kau 16 Rabiul Akhir 1440 Hijrah lo Senin dinakan bersama kau di Jazzy demangi ke waktu kau pan dinakan kau mengendak sebenarnya bertiru kakak lagi berlintas langsung tak TV1 siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara kita ngendak meh kau boleh ngendak dinakan pengubumian alarma Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Jadi nakan tekono kita tak torong siaran tu dinakan kita bersyukur sebab ni sebab kita kakak lagi benon kesempatan untuk kersua keluman betiru barat jomo kok ngirup udara setemu kok jomo yang kita sayang kok pan malap ian yang kakal nya lagi sempurna. Nsan bagian bagai barat jomo kok keluman tu mesti unjo yo ampun entorong ni. Kepetayan tu ngai ko untuk kita tinau semoto-moto tapi untuk kita ngejadi sebagai dikau peringoton bahawa setiap detik anu benuanan ngeruah dikau amanah. Oleh es lagi kita kekal un waktu kekal kita lum regon ti kita ampun keluman ti maaf ti segala kesalahan sayang ti semimon yang un sediti engko pan miko kita ampun ke alapan sebab kita nya pernah akan ngerati engko dikau akan jadi law pemupusan ti tak dunia tu. Semoga amun tu ko barat jomo entorong pelanan lum tikang kita luman diom keadaan anu tenang engko atai anu penuh syukur ko pan amal yang jadi bekalan syukur lum ti selagi kita kekal lagi benan waktu ko pan sedio untuk pemupusan santi yang pasti ni Al-Fatihah untuk gay anu aino ngedau kita agak aku bagi jenakan nak mempusan seran sama Alam Bana demangi kemap tu aku izin oleh Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanah Balahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Ketua Menteri Lapal Takziah atas Polekna Tun Dr. Siti Hasmah. Mataghek Magtabang WHO Malaria Zoonotic Ma UMS Nibuka. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Norma sampai lapar takziah tujubai bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Risab keluarga atas polek Nani Rahmatullahan dan Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Haji J. Anipat polek Tun Dr. Siti Hasmah selaku dakayu kelungayan hea ia landuk tasang ge kahal hek Tun Dr. Mahathir maka ahli keluarga gomdu tasah hek sakannya perayat Malaysia. Allahyarhama yana dengan tokoh hea nikalomanan maka menjari inspirasi tujuh sakanya perayat Malaysia min jasa sumbangan risab dedikasi atau bakti beliau tujuh negara. Datuk Seri Haji J. Risab asa-asa kamemon jasa maka bakti Allahyarhama akan nuini entom risab menjari sumber inspirasi tujuh generasi sinong. Beliau ngamuk doa mudah-mudahan Allah SWT mohonan rahmat atas roh Dr. Siti Hasmah ngampun kamemon rusa risab layar hama nipatana maka maglamud maka manan mag iman maka mag amal soleh. Tun Dr. Siti Hasmah ngabba ma Institut Jantung Negara IJN Subusi ma umul 100 tahun layar hama ngabbahan pitu puhu anak. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO Ma Malaria Zoonotic Ma University Malaysia Sabah UMS nisipat selaku pencapaian mustahak Mas Sabah maka negara. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji J. Nor Ngahaka pemujuran mata gina animuan pengiktirapan kapakaran UMS merem penelidikan malaria palagaina pasal kagau nionan parasit Plasmodium nolesi. Beliau hiling maperasmian mata gina anima UMS Kota Kinabalu aningga hiling na pina sampai hek pembantu mantiri tujuh ketua mantiri Datuk Cesar Mandela Malakun. Yuk Datuk Sri Haji J. Min Senru Malaysia baina kolek kemajuan merem kawalan maka pengalaanan malaria. Palasa modium nolesi masih menjari ansoman sabab hek nama glendet pasod nama mandusia kuya hama makaleko manta. Enggan sab usaha naga malaria zoonotik subaini isbat toongan maka hinang penguasan penelidikan kawalan vektor risab cara nipalanja neonanda kesehatan min magtabang ngalisinan maka ngalintasan sektor. Pemerintah lahat aku hilabi heka anak Sabah maka hati toongan mas sains teknologi kejuruteraan maka matematik atau STEM. Minta danga gau peluang maghinang merem industri hargaan pasod da sektor insalan maka gas. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima masih dimanjun ngahaka industri inaani anawadan peluang maghinang aluha maka taga potensi amuan pulangan akahap tujuh tenaga hinang taga kemahiran. Engkan sab pemerintah lahat akan patuh ya nokong inisiatif mahongpot pendidikan STEM sedimin pendidikan maka latihan teknikal maka vokasional TVET ruisa program latihan ya muka lan tujuh labi heka taga kapandayan pasodna industri.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pamarinta lahat magkainago ng ilang-ila sa bahtaga sektor tanaga totog mampumilik makaanandal ko makasokong kamamuran lahat untuk masa katoggol. Pembantu mantiri, tujuh katua mantiri, Datu Joneston Bangku ay ngahaka, makalan tanaga taga kuliti, ngay kahal makatalikan pelaboran, gomru makabuka peluang paghinangan risab makasongan pagkaluman rakyat. Talak na panggantian na kawal selia bakalan gas area ma bulan da kayu 2020 maka tulu anu suli sa bakalan elektrik maka tenaga boleh dibaharui ma bulan da kayu 2020 maka 4 lingka strategik pemahog pot kapayaan Sabah nantuan hala 7 tenaga nakandi Suruhan Jaya Tenaga Sabah ikos bahala angila-ngila sektor ina ani pamaju labih hatul selamat maka nandal sedimin nganjaga kemustahakan pemakai. Sementara ay usaha mahogpot katahanan sistem tanaga Sabah makapandaan kemajuan analua. Timpu gangguan karanta sulata nampal kulang na sa dimin kapasiti simpanan tanaga lahat anusong na magsasong. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Datu Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid Ngahaka, indeks timpu gangguan purata sistem atau SAIDI pakulang min 560 makauluk minit matahun 2020 maka tulu 7.220 maka 6 minit ngabut ni bulan pitu tahun ITI. Jidar simpanan tenaga pasong 7 kasiam pahatus engkon bulan walu tahun ITI magbida maka walu pahatus ma tahun 2020 maka 4 maka mea unjuran anekot 20 maka 6 pahatus peluak ditong tahun. Pemubusah berbeda sampai pabalik kabal mustahak si. Ketua Mantiri lapor takziah atas polek natun Dr. Siti Hasmah. Matanghe magtabang WHO Malaria Zoonotic Ma UMS Nibuka. Mudahnya pelahat ku hapiti bani sedihan. Min syasin berita ehwal semasa terjemahan dapai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bang ania mendusia ngamuk tawang, suwai tawang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tawang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekawak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanawang mamandusia sedih, sabab sekawak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna nikita.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hilingsam.
2: Wa jamilin tawankuli alaika wa ahyiha bima'rifatika.

Niban dan segera rakan muslimin muslimat dan bila pantai barat selamat tunaikan salat waktu maghrib, maka bangi akan mengambal puasa sunat Isnin selamat nabu pembukaan insyaallah merupakan niat keberkatan nah. Maka penuntulan waktu isyak lisaga pituk sanggup makasih yang medit kohab. Sedangkan hingga kami makan dak siaran langsung TV satu betina ani hinabunanah itu upacara ngubul tokoh ahya negara ta tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Jadi salik-salik serahkan ta Al-Fatihah.

0: טוב הרבה המקלה.
1: קלו גם קמי.
0: רק המרסומו המקלה.
1: סבא, כי אבן,
0: סיירן,
1: לינסמה.
2: Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Zainakan daka malita mengyai bahawa kamakakale siaran radio atau menghalam kamakata uhaka haka bantu gahea bahwa kalungayan kita rakayu palmata anu ahi atau ngan makatabang untuk kita rakyat Malaysia. Polekna ni rahmatullah Allah yarhamatun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Handa bayi bekas Perdana Menteri tun Dr. Mahathir Muhammad hingga kamangandak siaran langsung TV1 batina ani hina bunana ni tulkin jadi sali-sali abai talangan tujuh ni alam akhirat maka dua ah. Mudah-mudahan serahkan nibuanan kita bi maklul hingga tamban itu nibuanan penuntulan ahab malanganan umul arwah Allah yarhamah Dr. Siti Hasmah anu hingga selakurangan Dr. Randa Melayu paling awal berjuang anu hingga perjuangan nama kesehatan nah awam badan rakyat meluasan bandar di Sabah ya maka tabang tujuh pembangunan kesehatan awam negara abu-abu ngalintas ani peringkat antara bangsa bakti maka jasa sumbangan arwah tuun ambal katumbasan heta maka ambal itu ta itung heta bitingga hena anabang ma rakyat selaku sokongan na maharlana bayi hinabu amalutan itu ngantanan pimpinan negara ta hinabu bayi jari Perdana Menteri itu Dr. Mahathir Muhammad mahingga ya niya mahe sajaru handana arwah Dr. Siti Hasma jari nga ta tularan maka mintang kita malangganan kaluman sigam dua laki bini sanakan anu hingga tun Dr. Siti Hasma itu harua tu ngabut ni lawit idahatus tahun umulna dahatus tahun dak rangan law sebab baha urur karengan law pala bayi ni sampang cukup tahun nah jadi hena qadarullah lawiti law barakat dusab isnin ninga na ia pabalik ya Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya kasih lasa sigam ke ruangan itu atun maka arwah handana sebenarnya supaya ngak tapi pemintangan kasih lasa sigam itu ngabut nipi tumpuk tahun mag abai mariam anabu indaginis cabaran kaluman.

Magsuko sa pabamakale siyaran Bajaw Hiling Sam. Magsukul ni kaam sana kan masih pa abay mas sa babi FM sana ni link sa mabay pa in dua ongka magsuno buwa ko ni kaam si lasa ko maka maka hamnia katabusan ni na ni kira ni rosa magtukbol maka ayeta jari o ma lawiti kasubuan na ngabot ni batina ani hakaruka aninga hapole na tokoh ataupun na mandusia bagalal ano sukup ahia bakti na tujuh nagarata. Jadi kita masalahku rakyat Malaysia tu patut angin tama kami mon aibai perjuangan aibai bakti aibai sumbangan pada itu sungan na patik malik tenaga na untuk ngilang-ngilah kita bi rakyat Malaysia tu. Anokong halana bay salaku pimpinan na hiya nagarataa.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang. Magsukol ni Baran sa kanagdanakan paabay mas sa Bavi FM gabot ni Wag Tweety e. Jadi sampul na na langganan Allah Yarhamahtun Dr. Siti Asma Sanakan selesai na untuk kita mag abah hongkon mai tuna saja jadi untuk kira pangentoman tujuh ni iya sanakan sali-sali kita itu amakale dekit buah kunikam sajak put untuk tun Dr. Siti Asma akan segak ku atai mariam dagah iti aku kosong tenang sawal maka embal sunyi akan tampanku bohek mata iti sakawa allau min manjari salang maka dua ahanku langganan polekno akan pintal-pintal ku bulak-bulak nganom goyak maka taik baliu manjari hampe tulinu maallau ilu maalam ilu ya nanaan lapa janjiku maka akan aku setia ngagaran naka kok kita maka pangunung ngabut di pamupus hayat jadi bangku ni kak musanakan ongkak kak na jantungku min sem kidal maka dua apa mupus min syasya amir insyaallah dapatai pamalik tah umur magbak lagi jadi jaga tah keselamatan tah jaga tah kesehatan tah meramai rupain keadaan sanakan insyaallah jaga tah iman maka islam.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapang magsukol asal landu sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagaddatantam. Mbalu kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanawang aasaddi.

Kan Sayan Ararondom Am Tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM Kesalulan Ragurumurut Pasukonku I Dexter Asidi Tano Tano Matang Inugaran Rakalo Mansaguli Ritun Dr. Siti Hasma Tingganai Menteri Nampasuku Rabilin Takziano Pusor Maguguyu WHO Malaria Zoonotic Inukap Ra UMS Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Nangani Rabilin Takziano Ra Igonda Kasauk Ra Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Am Pasambaloi Ra Inugaran Ru Andukno Itun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Itun Dr. Siti Hasma Matus Ngambilor Nairuan Rapainawa Giura Institut Jantung Negara IJN Rasusuap Raraitini Nanatang Ratulu Ngaulun Lalaing Datuk Seri Haji Ji Namaguang Rainugaran Ritun Dr. Siti Hasma Kosono Rarondo Kalubatan Ondo Mayo Tojo Aminugaran Nano Salaka Nampasilo Kakraguang Ritun Dr. Mahathir Ampasambalaino Kayoniak Nampasilo Krangai Guang Rungangai Mamagun Malaysia Nga Ala Raya Ham Niak Mauligan Kosono Rasangulun Toko Ondo Kasagain Am Nasauk Cuntu Rungangai Mamagun Malaysia Mayara Indangan Am Nyayuk Gogot No Rapamagunan Datuk Seri Haji Jinyak Melansan Raja Saru Alaraya Harmti Kulimanin Rayus Keran Am Nyayuk Masauk Rabal Matang Koson Mangun Surah Sukor Bagu Ramatong No Yonyak Nangani Rasambayang No Gamari Aki Kapuno Mangani Rabarakat No Ara Ambiluari Dr. Siti Hasma Am Makiasi Mamusora Dusa Am Nyayuk Mampayan Alaraya Haram Laralom Ulun-ulun onda mangin topot am beramal soleh. Pangukaban Rapusor Maguguyu Rupasisimpungan Kaligagan Ratanati WHO pasal Ramarwal Malaria Zoonotic Ra University Malaysia Sabah UMS ginuang kosan Rarondo Poya Kasingkatan Matang Rus Sabah am pamagunan. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mindagu panirangan Rapusor Raginyo koson Rarondo Pengyawan Rakatasikan Riu UMS Ralalom Kandai Pengiman San Pasal Ramarul Malaria Mulupoyo Bal Ondo Nangkait Pasal Rap Parasit Plasmodium Nowlesi Konopoyo Kabalupana Malaysia Nambatik Noyora Kasingkatan Ralalom Bal Manelingapu Amamuso Ramarul Malaria Marwal Plasmodium Nowlesiti lakat poyo nasau krakapaganan nga sayatan romarwalti mampalabit ra ulun jabulau namok am liliut kitio kwa gogot manalingapu ramarwal malaria zoonotik ti matang mampalabit ra kandoy magilong-gilong pangimansan manalingapu ra vektor am nayuk ralan satu kesihatan mababay ra uyu intorangangay sektor Ia mendagu Raginio pat rasa say na patalimpun rasmi Rapusor Raginio ra UMS Kota Kinabalu. Teks Uru Ragunali binasa ro mangindangan Menteri Ratinganai Menteri Datu Ceza Mandela Malakun. Parinta Pagun Masaga Labi Maswang Palakati Rusaba Mekondo Rakatasikan Aralelom Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan Am Matematik STEM. Malingon makagau ra kaluagan mengandoi ralalom industri ono mekondo ra gonsoi ondo masawat tojo nakasimpung sektor umau am gas. Nga industri raginiau mangani ra kaluagan pangalapan ra kandoi am makandar mangani ra ampos ondo mauli ra mengangandoi ondo mekondo ra katasikan. Ralalom bal raginiau parintah paguniak kulimanin rayus manungka poyo ra kaluayan mangikang ra bal ru pangilaan STEM. Suai pengilaan am pantuluan teknikal am vokasional TVET am nayuk kinatangan pantuluan ondo mangani ra keluagan ralabi masuang mamagun galama ondo makatasikan makasubol ralalom industri Datuk Seri Panglima masih dimanjun ondo niak kumaro tinginai menteri mindagu raginio patna patalimpun rasmi rapamupusan program STEM Forward 2026 ra kota Kinabalu
Parinta Pagun gumogot aralo mangaru rasaba kuson makondora sektor tenaga ondo monsoy mamura a makandar kuson manungka rakan sayan rupagun aralo boy mawar. Mangindangan menteri ratinganay menteri Datu Johniston Bangkuay Mindago makondora bal lutu rukaran ondo monsoy tojo salaka ayuk makapabunduk ra pelaburan ka ioni ayuk mabuli mangani ra keluagan pangalapan rakandoy amnayok mampasingkot rabal ro bayag rumah magun. Suruhan Jaya Tenaga Sabah IKOS mokonor tanggung jawab koson mangaru ra sektor raginyo maka singkot ramon soy mampinan am makandar suai mantamung raka tangan rumah napakuan rati. Infrastruktur digital 5G ratalu intok matang sorak kota Kinabalu am pinampang pinalangka poyo mayarapa bantuan MOU rukumpani ragana Setco, Setco Communication S.com. Mababaya rapusor Convention Sampamagunan Sabah, SICC, ITCC pinampang am hiat regensi kota Kinabalu ra SICC. Sasai tinainuan rukumaro tinggenai menteri Datu Iwan Benedik, ononyak menteri perindustrian mengindapu am pegautan. Patinum Datu Iwan Mindagu suai mampalangka poyora sabayan ruli moji uyu ragiliniak koson menganira keluagan koson maguguyu rara lombal ru teknologi ra oro ramatongno. Lili waraginio pengurusi Setco Datu Masyung Bana Mindagu Eskom kulimanin rayus mengikang poyora kandai matangno koson bala ondo talimpun maningganai ra teknologi nakabagu rara lom bidang telekomunikasi ra Sabah. Tano-tano matang igondo poyo. Inugaran rakalo mansaguli ritun Dr. Siti Hasma, tingganai menteri nampasukura bilin takziano. Pusor maguguyu WHO malaria zoonotik inukav ra UMS. Ginineo pupusru tano tinandari jenyora mahin intersection tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kansayan rarondom.

kan sayan ara rondom oro kesa raka rongo peram balu ari bulan sila kasiam rong ari burung peram onom ari kunangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasindanganan takau monsoi aku i Dexter Rasidi DJ rondom ragidio babukat muslim azan isyak rondom ragidio jam katulu mo peram siam ngaminit ara rondom boy rongan jam ti mo kondo kukulai natangan pasalulan Malupus azan isyak inatangan sunggait. Kesalulan ragu muruti mabuli ningon min giura kesalulan radio. Amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siam ngoparam ro titik dulu. Kapamra kesalulan radio frekuensi matus am dulu titik sa. Am niayuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Rasa mengining takapeo rondo rimbain tori ulim ikar nahungga noyo huang. Ini ngontak kau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Arasna pabalan kuniak baluru gaun oro rasusuau. Semoga turu kaupisan meteorologi Malaysia, Kapa Met Malaysia, baluru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi, sora pagun takau susuau makondo rasa mawas, timpalak amnyak ganit rakukula intok, intok rasusuau ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau, amun baluru gaun rondom araraiti, semugutnya keramet Malaysia, rondom araraiti, timpalak, ganit, amniak rasa mawas, sora titik pemagunan takau, nakasimpungnya Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Pensiangan, Suk, Keningau, am Tambunan, Sandakan, Tongod, Labuk, am Sugut, Kinabatangan am Telupit, Igi Kalasan, Ranau, Tawau, Kalabakan. Bal regitio sukura jam kasiam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, am nek aplikasi My Cuaca. Arash mo kono pe bilini torang arangan takau ondo nanga tora bilini logi ra TikTok live my rondom rarayti kesenin tori Julita Margaret kan sayan rarondom ro kasa am kan sayan rarondom rarangan rangan rasa ba VFM monso ikono paring konangan Julita Margaret kan sayan rarondom nayok gama monso in sokakau ragiuno am mokononya kerangan takau imuna kapang nang atora bilina kono kan sayan ara rondom DJ paring konangan muna kapang kan sayan ara rondom raisna mangining takap rondo rimbai entari jalak salimun lumpusku ayuk dirun ini ngontakau.

Itagaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intura timug ondo matamis. Onom suku balung anggala songorow maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesen mangaru rakaliga gandu inam malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu guna karirik tipun du kaligagan takau, suang nano matang nyakkaran.

Timpokon rangangai jalun paparisan. Kesokan El Nino tinumalingpun nayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu. Alungin kasayan am kaligaran dulinan, lumingat kapal pembentuk.

Resno pabalan kuniak logo rugata oro rasusuap oro karuo raka rongoparam siam maribulan sila kasiam rongaribu rongoparam onomti ondo peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit rongoparam apat ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit onom ngoparam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit tulung ngoparam ruo ngausen sakilo gata kantalan gret kesa limo ngaringgit talung ngoparam apat ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit apat ngoparam limo ngausen sakilo am gata sikarap saringgit talung ngoparam apat ngausen sakilo gini na yolo goru gata orora susuap orora karuo raka rongo param siam aribulan sila kasiam rong aribu rongo param onom ti ondo piningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Ampa bukat kau rondo marareti mokonoi takau ina tangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno am gitu mokono pia bilin into rangarangan takau na nangatora bilin nilo rondo marareti giura TikTok live mai kosan intori Helen Yong kan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasa babi FM monsoi kono paringkonangan Helen Yong kan sayan ara rondom gamau ko panarayusak monsoi soi ragiuno. Warikini mokono niak rangan takau IMM suk nangatora bilino kono kan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan paringkonangan MM suk kan sayan ara rondom gamal kopana rayusak maligag ragiuno. Rayusno mengining takapio rondo rimbai intori Edward Emmy napilat guangku saguli ini ngon takau.

Resno rondom raraiti mokono itakau ina tangan sunggait. Mokono rondo sunggait. Sunggait rondom raraiti. Maka batik ramatang gilung. Mokono rakawa ondo mapua. Mabuli lumaput amun matiu ratimug. Atanua ioti. Igondo payo sunggait kesa rondom raraiti. Maka batik ramatang gilung. Amoko ondo rakawa ondo mapua mabuli lumaput amun matiu ratimug atanua ioti. Jadi pabukat kau ondo masagamaira sunggait rondom raraiti mabuli nio mangatora tetamin rarondom raraiti giura TikTok live mai kapuam giura Facebook live mai amniak kira WhatsApp mai rondom raraiti sungget ke saat ini pina post kira Facebook live mai rondom raraiti jadi mabliniok akau mengira Facebook sabab VFM am magilong atanwa sungget ke sa rondom raraiti. Ras nama kena pia bilin ni orang-orang takau dan nangat orang bilin ni lau rondo meraiti kesenin dari Florida Los Sombo Laurentius nangat orang bilin nak kena kan sayan arah rondom DJ rangan-rangan rasa ba VFM paring kenangan Florida Los Sombo Laurentius kan sayan arah rondom makan ini akrangan takau I sabin kangut nangat orang bilin nak kena kan sayan arah rondom moro kesa DJ ngangai rangan-rangan rasaba VFM pas sindangan antakau monsoi kesalulan ragumurut monsoi kono paringkonangan sabin kangut gama kopana rayusak monsoi soi ragiuno. Mengineng takape orang dari mbain tari yati dizul pai noyo saguli ini ngontakau.

Arasna kita makan pe ronda pembelan. Ia gini Kementerian Penambulian Seni Am Kaulayan Motek Mayara Kau Pisan Kaulayan Am Kesenian Pemagunan JKKN Sabah Mababayara Uyu Nilora Kementerian Penambulian Kaulayan Am Liliut Sabah Kulimanin mengatang rondo inatangan Hininggalanan ra program Ritma Kinabalu Rhythms of Kinabalu ROK Rongaribu Rongo Param Onom Ginoraka Ruo Suku Apat Aribulan Silaka Mopor Rongaribu Rongo Param Onom Atangon Giura Padang Merdeka Kota Kinabalu Am Itinggalai Menteri Sabah Idato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Kulimanin Matong Kosonera Tambului Matang Aralom Sasai Raginio.

Tigono poyo sungait kesa rondom raraiti, makabatik ra matanggilung, am mokondo rakawa ondo mapua, mabuli lumaput amun mati uratimug, atanua ioti. Kita makan apa bilin entar orang-orang takka unda dengan tora bilin ilo rondom rarayti kesentari kong hai hai kong kan sayan ara rondom amu kononya kerangan takkawi Lucia Bibi dengan tora bilin ilo rondom rarayti konekan sayan ara rondom DJ paling kenangan Lucia Bibi kan sayan ara rondom kama kopana raisak monsoin soy ragiuno Estamu kena piorangan takawi Helen Young ondo nangatora tetamno ondo motopot rat sungait kesa rondom araraiti. Jadi rais no pabalan kunoyo tetam sungait kesa rondom araraiti. Makabatik ramatanggilung am mokondo rakawa ondo mapua mabuli lumaput amun mati uratimug atanua ioti. Tetamno busak kencana matanggilung masigo kapuam bunga roelia kapuam bunga kencana bunga lonceng gurun am pletikan gineneo tetam sungait rondom rarayti busak kencana kapuam bunga kencana ungguliar paringkonangan Helen Young nangatora tetam ondomo topot bunga roelia gineneo tetam sungait rondom raraiti paring konangan Helen Young am Tania nasulut nangat ora tetamu rondom raraiti mabuli kau makita kera rondo rimbai mangining takapio rondo rimbai tori Jordan Jubilin kapu apuku ini kontaka.

0: Bulintok bal arugaun kalumonsoy, pulunggo tagopoyo sang kinulor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sorara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asaw. Kara takau galing kan sayan du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Arasna rimbai ti patakon kui Helen Yong nasulut nang atur atatam na ondo motopot mengining takapi rimbai intori alik inusai ondo mai riun. Ini ngon takau renoti. Am Tanya Helen Yong.

Sunu rekasaukan dako param talu ari bulan sila kalimo 1906 ngopor amsiam Majelis Gerakan Negara Nembal ara falsafa negara moligan ara rukun negara. Rako param talu ari bulan sila kabalu 1903 ngopor rukun negara binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan domo magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, ya genio, kepercayaan kepada Tuhan. Kogonong ita kau unsuon, mokondora ugama ampangin tapatan sigi kama, kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja, ya genio tinggal airu pemagunan takau. Pator gemagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan ru pemagunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah kuarukun negara tipenetikan. Mengurumat amam palio, maraginio mengaruh rakan sayang dewa magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem undang magalung rakan sayang takau. Ita kau mau boleh membal ratanak panah longgom takau, amun kalau manggal ra undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh reta kauti malungan am titiwon masau kera ulun matanda mak ragini takau manirong rama magun ondok menghormat am tumutun dekau layan rondo ambok.

Rasna kita mukanda pe rondo pembelan Yoginia Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu kulimanin mengatang rondo ina tangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 onom gino raka taluari bulan sila kamo por 2026 onom oroka onom rajam ka siam rasuswapti sukura jam ka apat ramaiti atangon giura perpustakaan negeri Sabah cawangan Tanjung Aru amun masaga maya kapua mokondora atan-atan pangkuatan pasal raina tangan ragitia mabuli WhatsApp ranumbur umang sa sa sa sa tulu sa limo onom siam balu disleksiati rondo marwol yoginia sasangulun ondo mokondora kapaganan kosong membasa, menulis, mekarati, menabit, kapuam mengeja, am menguntop, kapuam mengira. Arasna kita mukana pia bilin intorangan takau intari Joseph Potilu pasukon nora rangan-rangan nano onda menginging raka salulan ragumurut rondom raraiti agiura radio kapuam giura Facebook kosoni Jelita Margaret, Ina Rumbai Pita, IMM Suk, Irojelin Vitalis, I Florita Kinajil, I Datu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modoit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, I Francis Bonius Siluk, I Bilin, Interi Joseph Potilu, Kansayan Arondom Oro Kesa, Gama Monson Soka Kawangangi, Gininya Bilin, Interi Joseph Potilu, Paling Kurangan Joseph Potilu, Kansayan Arondom. Nama kena pia bilin torangan-rangan takau dan nangat tora bilin nilo gira Facebook Live My Rondom Rarayti kesunin tori Robert Berto Kansayan Aro Rondom DJ paling kurangan Robert Berto makana pia rangan takau i Julius Wong Wong Kansayan Aro Rondom DJ Rasabah VFM amniak rangan-rangan onda mangining rakes salulan ragumuruti paling kurangan Julius Wong Wong ambilin intori Ipol Irik Kansayan Rarondom Oro Kesa DJ Amrangan-rangan Rasabah VFM Monsoy Kono Paringkonangan Ipol Irik Kansayan Rarondom Gamah Kopana Rayusak Monsoy Nsoy Ragiuno Liliwara gini makonunia kerangan-rangan takau Rabokon Honda nangkatora tangguang stiker Monsoy Kosoni pendengar setia Isabin Kangut Ijulita Magret amniak mokonanya kerangan takau i Taufat Siau nangatora bilino konokan sayan ararondom paring konangan Taufat Siau kan sayan ararondom rangan-rangan takau di nangatora bilinilo giurat Facebook Live My Rondom Rarayti paring konangan rangan-rangan manginin takapeo rondo rimbai tori kalsum bos rimbai pangkeran ini ngontak kau.

0: Amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Paringkunangan nang ngiring reka salulan Ragumurut, kesalulan Ragumurut na kasukunan yung rapong porno, jam ka tulu rondom rasusuap, kesalulan Ragumurut di Mining Min Saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paringkunangan amkan sayan rarondom. Ruo rimbay kusun pantuliran takaw rondom ragidyo, manginin takapyo rimbay kesa, intari Anji Afira Laiji, Insanru, am rimbay karuo intari Ebi Suhaivi Abir Angkaus. Ini ngontak kau amkan sayan rarondom.

0: Kopi serangan tertutung om salam Malaysia Madani. Baina kinau di tika barit no kayanan pelambusan kui Floris Philip. Kapagulo na pa tuludot kabar-kabar. Bayan Menteri pinapulambus kehandaman kehampit kidapan manahan di Tun Dr. Siti Hasma. Longkod pisakadungan WHO Malaria Zonetik id UMS Ukaban. Kabar pinpano. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor pidapulambus pasen kehandaman kumad bagas Kumas Sawah di Bagas Luguan Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Paganakan mentok kantakan kira pamanahan di Keruhang Dau i Tun Dr. Siti Hasma Mohamad Ali. Datuk Seri Haji J. Pidapela kira pamanahan di Tun Dr. Siti Hasma isa nakatagakan di handaban okon ke Tun Mahathir kunko itun Dr. Mahathir no paganakan nga kaisanay tulun Malaysia. I alay haram dilo sa ululuguan dit pantangon nosilu dot konsuban kumantong ulun Malaysia mantad gobyan kohupan kapasanda o kumadpagun. Datuk Seri Haji Haji Ji Lumansanagi kohupan tosunong mantad tong tiagak hondoban sa gigisom om silihon dat pangunsob kumasukod sumusuot. Pinatalwa daw sambayang om lumansan awanadan dat minamangon kumah kadudua di Dr. Siti Hasma mangampun kainsanay dosa om papayan dat kadudua daw itatangan tulun kikatumbayan om usanong kinulunan. Tun Dr. Siti Hasma kiumur 100 taon om haratur tanak Minidupagun Aid Institute Jantung Negara IGN ditko sabun baina. Kapong kaban longkot pisampuruan ketinanan kelidasan sempomagunan WHO kohampit malaria zonitik Aid University Malaysia Sabah UMS kogampatan diti apan salkopio mentok pagun Sabah Malaysia. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor Pidopelo Kapengkakatan longkod dilo pagirut kabalon dot UMS kahampit penerukan malaria parasit Plasmodium knowlesi. Pinalamus daw iti idababayan pongkaban longkod dilo id UMS kot kinabalo. Babarusan daw pinalamus dit manghupayon kumad bayon Menteri Dato Cesar Mandela Malakun. Tumano di Datuk Seri Haji J. Sundong Harakinaburuan dat Malaysia id bagian pemensan malaria Plasmodium knowlesi nosiliu tungguan tagayo tu papahampit kerelihan mayat tulun kara tegunok koyo na pasarili. Mantadilo ninggisaman mangantob kerelihan malaria zoonotik mayat pangantaban penerukan pagadangan vektor penginsamakan isa kelidasan mayapihupan pahampit misuayan bogian. Perintah pagulubansan at kaingkumutang anak Sabah dit kitailan id bogian science, teknologi, kejurutraan o matematik STEM. Kano iti mamagrap telan dialo menangkigos magkano karaja id bogian kaganaan takawas kahampit na kaganaan tumaw guest. Umadua bayan Menteri Datuk Seri Panglima Masri Manjun Pilopelo kaganaan dit kahampit mengungkap karaja dit osonong opimanan kanud manahak karaja dit osonong kumad kuk maraja kita ilan takawas. Mantadilo perintah pagun tumilombus menakodong pungsuban kapagiratan balajaran STEM soy kabalajaran ang pungbasan teknikal ang vokasyonal Tibet ang ababayan pinsing basan it kapanahak kasinggawan kumad kamulakan sumuang id kaganan. Hontalo ni timpud tanaro perintah na po nga pahampit pagirat ko kumaraja dit ki kamilan takawas ang kano manakadong paburon ekonomi Sabah. Datuk Masili pinapulambus dila dit masa minamupus ababayan STEM forward 2026 id Kota Kinabalu.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Perintah bagun gumirat papasilu Sabah kihara kaganaan kidaris dat asantab mila sanganuan ang mampusampus. Kano iti manakadong kasunangan pagun intimpun tanaro. Mahup Menteri Kumadbayan Menteri Dato Jonis Tanbangko ay pinapailo kung marajag kitailan to sunang litahala kapamagayat dot papahapu. Kano iti mengungkap kapakyanuan karaja ang paingkawas kasunangan kapasiyon. Pilagirat daw at kapasilihan karaja manamong kapatikinan guest itindal litulan kaiso 2023 ang sinumusuhut kapatikinan latirik ang gilaris bilad inuwaguan litulan kaiso taon 2024. Lang dila papagirat kamagatan dat Sabah memarikat hantalan pangludan gilaris tumanud karlana pagulite. Suruhan Jaya Tenaga Sabah ikos kitunggungan manamong kaganaan dila kaburu miyampain olud katingalig ang mampusampus ang kanong maningalig katingaligan mamamaguna. Damatilo ng gisawan pagirot kagampotan bagian ginaris Sabah pagkitadharo kaburuan ni Tasunong. Linaid kahantaban panikilan latirik pinasurat na kain siriba ang rotob ginaris penggompi pagun na kain kawas. Memburuan Officer Executive ECOS Dato Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid Pinapelo Pangintaban Timpur Runtab Kantaban SID Nukain Siriba Mantat 568 Minit di tahun 2023 Kumad 226 Minit di Tulan Keturut Daun Diti Pangintaban Ginaris Penggampi Nukain Kawas Hapadam siyam pihatus gisam ditulan ke walu nung piradan dit walu pihatus di tahun 2024 api manan karikat 2026 pihatus minstil rikat kelimpupusan tahun diti. Pinailan na gidaw dating kakutan dila kapisulang palantagaya hantalan gilari Sabah 2024 si REM 2004 it pinasurat dot hapadam anam lang karaja. Kahampititi, papaing gumuntadon konuan ang papaing gaya kagunan ginaris milad inuwaguan. Hantulan tagaya dat suway isto ang panguludan dilo, mamarikot hatus pihatus kapatikinan latirik id labas kakalayan minrikot taon 2023. Infra digital 5G italud italo kayanan rikotan tulun ginamuan id kotikinabalu ang pinampang penggayon. May gokunan piwatasan MOU papampay company Tokor Sedco, Sedco Communication Eskom miyampay longkod convention sa pamagunan Sabah SICC ITCC Penampang Hayat Regency Kotikinabalu id SICC. Babayan dila pinahimagan dit mahup bayan menteri Dato Iwan Benedict yaw palagi menteri kaganaan kapopuan pasakayan. Maser rin ba, Dato Iwan Pilapelo, suay ka paralad ginayag konuan 5G, pisa ko nung antagirat nila, kano mong kabralan, pisa ko nung antagnology, itimpun tumantol. Damat nila, mamuruan Sedco, Dato Masiyong Bana Pilapelo, ESCOM, tumilabus, pagirat ng kakoton, sabagit mamuruan teknology wagu, id kaganaan kahampit telekomunikasi, id Sabah. Maritim Malaysia Zoom Salakan minangantap iso bot tunda it minagoit pikikiro hapat 1,000 liter tumaw diesel it amu kikakunan agirat it kawaigan Salakan dit kasaban kanihab. Malahingan Maritim Zoom Salakan Captain Maritim Muhammad Suhairi Hussein Pilapelo bot tunda dilo nakita tinimuan kukumaraja it kayanan dilo pagulod minanuhu bot dilo mundurong montok pangintangan. Maya pangintangan na kanong minamagakom 2% na kayanan kiumur talun hapadam anam talun hapadam siyam taon. Kansan ay diesel miyampay bot tunda kigatang 500,000 ringgit nahaw muntok penaryukan sumusuhot. Kantakan dila saryukon tumar akta kawalan bakalan hapadam siyam anam hapadam isa akta ordinan perkapalan saudagar hapadam siyam 5,2. Misa sama kepintalangan belanjawan 2023 tinimuan kemulakan lumansan belanja dilo kanu manahak kepesan dit usampuru papahampit keburuan sukaduago kampaino pagirut bagian belajaran kemilan kepekianuan karaja tonudok kami di Siti Fatihan LD Muhammad Faris Syamin Sufian Ami Idin Ramli.
1: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? Kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
2: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran, supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
3: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat, dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya ni lah, kita punya idea-idea tu, supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Ipong pusan sekutang kagut itu loh dat kabar-kabar. Bayan Menteri Pinapulambus kehandaman kehampit kina pemenahan di Tun Dr. Siti Hasma. Longkod piso kedungan WHO malaria zoonotik id UMS Nukaban. Ingka kanat kabar nulu di Ramhanizan Johamin, mantan unit berita ehwal semasa, pinadali di Adrian Saidi, muntok keselimbahan berstusun. Salam Malaysia Madani.

Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kuposyon om balanja mangulud ko sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om atoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganunta kanon om tinumon med osuhatanan montok manamong kalidasan tinan miampai au momirubat.

Dua sini bisu terongori kayo om sining ditino mata di Agustin and Manuel Langad. Lansan dat nalihis narihan ko na kurang odat sending dat pinauni ko dik ya. Tapi ko pemisrahan dat pengulodan kawagud gaji bebas tersiriba kikuna menguntung dat ikadangan dat ketundunan dat kok maraja menegi katilabasan dat tengotoki. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir bin Abarus hal dilo ngak kiguna negid untung antangan tengotokid pengindapuan mikro tengokoro asuhatanan PMKS it keteguang datidat wayad balanja nung it rentab gaji babas tersiriba man pengkawasa pengkurapa kadaw anuna pot tangayan dilo kepelan kehempit dat hal dilo kampai no kain kawasan dati dat gaji bobos tersiriba kuma RM2,000 usah kayut mandat kepailan di Teluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim karait balanjawan 2020

Abi majayun mamasa nak ku belahin ku om tabnai ku jating ponsiko DJ kalau di ti ponsiko ami usup bi asalang tatuang DJ plot desuau kasalang tatuang lagi usup ipol kami serangan lagi tatuang kemadia ami marajun Conrad kami serangan tatuang DJ plot sabab BFM serang kapi akarau ti kami serangan lagi ami aini aini kami serangan tatuang DJ kainkan lagi dia I Lucia Bibi kami serangan datuang DJ Plok kami serangan lagi kemadia Lucia kami DK Live kami serangan datuang DJ kami serangan kami MM Suk Tulanda 1 juta awal nolombusan DJ kalau ya MM penggura po ponsi kodi kayo tumamasan lega-lega tadi kayo tap-tap ke apa kata 20 ke iti sining dot sumusahot siniman tadi Aoni Nabila Antari Ritan Katagadan susutan na sining di Alinus Sagol Ritan Mamalingan Suhat Ginawa

Penyedia meneguang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi osuhatanan no om pikikir ketilombus disontol diso. Tumanud pangantangan bobeswago, kantakan El Nino na pubayno ngabilog karikot rontob telugod, teka adalan kulugod, dot untuk tulan ke siam, gisem tulan ke apat 2020 turu. Untuk timpung kapanaw penisan, awi dati antakan liod, ngapain kurupo kantakan libagal magalisun tasawut, adalan kalasu, om okurian waig, kigunod puson kapya. Mila manggilag kapelaan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan om kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Dat pijnlijk te benijken, jam, kosiam, talun, hap, en walle, minuut tot de twang. Amit katatan, het makinango, tikas, limbahan, berustusun, posico, dat augikina. Amit maso, makinango, karako, tankiad, makinango, kia. Makiam, walle, toko, gisam, de jam, kohap, en doe, tanga, twang, iti. Papirang, kurikayo, de sending, pomalis, sa ginawa. Tabinay ko kanjurat program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu, 2022.2.4 tulan kehapadam diti, id padang merdeka kot Kinabalu.

Ala panutulong ginuman may antong da program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu 2026 diti, dot kedua gisam dot keapat tatulan kehapad, dot tilaid padang merdeka koti Kinabalu.

Jom ko siam li mana ho pada Mr. Minito to tuang ta benai ko. Sabah na pod i tim puliti nga i ko pupusan na fasa monsun barat daya i pikirod o pupusan untuk do tulan ke siam diti te ko i kempunan tulan ke hopod diti. I patunod longkod operasi cuaca gempa bumi Sabah ko pisan Meteorologi Malaysia Lucia Inggong Minabaros Koyanan penong barat Sabah bayan nanti ko taguang da fenomena garis badai it owit it onsay it Laut Cina Selatan. Ko ngayon dila kapagawit da rasam nagi ribut ganit at it kinayanan penong sakit penong kasilahan Sabah dot penong tatuang penong sasadapan gisam dot kaimpunan tatuang. Sunung pa dot monsoon barat daya kawasan magawit dot ko ngayong adtawan dit lawid ato rasam asapo ribut patir nga kakal mila dot antakan iso ang timpun taruhay manta dot proses perolakan. Magigyan id kayanan kawagan pasarahan dat rimad pantong-antong kumad ribut patir dit mila dat kapagawit dat lakon teka ombak kikilawas dat 4 meter kaligagan kumadat bot ngawid tangakara tulun kidaman nga mila nagidat makila kongayang-ayad tawan babaswago mayad Met Malaysia teka aplikasi May Cuaca. Ila na kan talarma samna pakia to mantana da pupusan na di id kapupusan na ti pasa monsoon barat daya it alaso kia it oto ot ko ngayong tawan ambay na rumasam-rasam na di kawagawa.

Abi Paulus ulus astana tuan di Jeplo lagu lagu tuan mimbal takia kapan sih Paulus abi Lois Leon. Hai kami senang anda tuan di Jeka. Hai lagi kumadia Lois abi pita kilan. Ai nak sedikit kopi ya kerapu pelasu pada tuan team minum dah telasulas.

Apa ikut apa pun sih kau papa seru dah. Abi nensilian hai DJ Flo, kopi bersian kedau hai lagi kemudian nensi Zabia Gimbun. Selamat tu tuan DJ Flo, selamat tu tuan lagi. Abi Mr. Pet, kopi serangan tu tuan DJ Flo. Ya aku nanda di master mentong mimbola Malaysia misa plot indon ngak sumiwat kesari makin dengan sabab FM kapan sih kau Mr. Pet. Entah anda apa pelan kau anu at kau tu sen kau. Isai at kamanang isai at ala. Abi Lin, hai hai DJ kapi serangan dato tuang kalau diti hai Lin, posi kau abi Katalia, kapi serangan lagi kumadia. Roslin Ros, segitu gitu bena rumah sam kalau ya tepat na. Abi Glove Golop, asal dato tuang DJ Plak asal dato tuang lagi. Abi William, asal dato tuang DJ Plak mantah dah hiti Sungai Long Kajang Selangor kalau. Pengkurahin na Selangor, rumasam kadang ko ay William. Ami Jocelyn Lin, kami serangan dato tuang kumadia DJ am lagi tambalut kepi aku i Tilis. Hilad ko tamarudo nuno kabar ka lansan dat pengrau. Ami Alfred Rungay Kawago am tagal mamakain ikon hinagon tibay na DJ. Tu sagit-sagit ka daw. Pempasang ikon hiti hapadam 5 darja Celsius. Izabia Gimbun harus ining di Cornelia Lintanga ka DJ kadao intakan pada dino adilas kampung kopi serangan dato tuang DJ nono kabar kam kopi serangan lagi serang-serang ko pwede pon si kawami Justinus B. Muning hai salam kanal mantadoh kinawin kampung Karamatoy Keningaw kadao hai Justinus.

Maria Johan, hai lagi kumadia ponsiko dia tu mungkin dengau. I Charles Legion, kami serang anda tu tuang terau kaisa di Jeplom, nagi tebnai tambalut Sabah BFM FB, mungkin kita ngawai Sabah BFM kos limbahan berustusun, senang kopi tabid pio basan, berakat mantad bina maun kemada toko ten sanan posiko di Jeplom ka posiko nagi. Ami William kawag hila di Selangor, magadaw-gadaw dan dati di Jeplom ka. Oh, aw nak tong kapi rasam kia nak ada titi tu rumah sam dat nasadapan. Ba apa sih kau dikayu ama kira ngau kawagu titi sending dat semsehat. Iti sending manta di Daniel Ransai tilambus aku pastian am susu tenanda sending manta di Jericho Larius tupus aw natuluan.

Dari kata di jam ke hapad terminit tertua. Tapi aku sengulun tandu dari dua anak kita secara ketumbayan dan naratu mantan isut lino minon i denggongan penampang di tengah dau baina. Tandu kiumur teluna pada walu tahun di lana kita dat au nak opriman i aralan penong doliku dat lino minon di It memuruan polis watas penampang Superintendent Simon Newton mayat isa kepailan minabaras penginsuhutan ke pegulu na kita da tanduk na padila nga katumbayan da daratu mantad loting kelima lina minan dila na kataguang da kesindualan di adalan tandu dila Nawit kemaid walai pengbatan Queen Elizabeth mentok makian pengbatan pengkurapa pinagirat neduan ginawa masa id pemenahan. Tadan kidantakan kekal insuhutan kes neritan sebagi dat neduan ginawa menikawa. Amit penginsuhutan pemayakan man papanaha mentok mengilat tadan tetapot dat tadan kineduan ginawa. I semi pinapailo tulung kirimuan di tarot kepailan kohempit kinantakan pakianuan rubang mutut memuruan polis balai penampang Inspektor Ahmad Amir Fitri Abdul Rahman i nombor telefon asa isa enam apat apat siam dua dua isa lima asa isa enam apat apat siam dua dua isa lima. I tandu yutung, hai DJ Flo, hai lagi kemadia tandu yutung. Kapi senangan, dumarun. Kalau diti iya dumarun ke tandu yutung. Kami Inuel Adim, magadaw na suapkan takia DJ, kapi senangan kerau. Kapi senangan lagi kemadia Inuel, alam sanda magadaw na suap. Rumah sam di baina suap magadaw na dah kia. Anawa-unawa tawan. Kami MM Suk. Ponsiko tu kakal makinangwa pita kilan ponsiko kami Inuel Ladim mengayok kabun da magadaw da ti ka ngam na tamad nung magadaw nga kong ngayon ka pamutong kong ngayon kabun ano na pakaraja papanahan nga ano papanaw kaya ano mangimburo kadipita arhyan ako naman ti magamit ito turun hapadan pa ngaaw na di bayna kada pita nunguro di bayna to aw magamot pita I Maria Johan kapisanang ada to ang pibabasan taraw kaiso mari ka di Jeplo lansan lidas kesari miyampai barakat tegu kumari kakia ponsiko di Jeplo kaponsiko na Maria kapisanangan amin. Abi Muna Kapang, kabisanangan dito tuwang ni Jeff Locke, kabisanangan niki kumadia Muna. Abi Robert Berto, kabisanangan dito tuwang DJ, kabisanangan niki kumadia. O siguro kayo masa tap-tap, share ditit live sa Bobby FM. Nga tutuang bayan nanti, papirong na patong mada sinding-sinding di tanglang bayan. Tidak pangas sebagai tanda mamantang takaw, da kinay bakan. Teka kina tengkiadan di bagas sawah di Luguan Menteri i Tun Dr. Siti Hasman. Kada kau kakuai kerana seding-seding da tangan lambai ada tuang bayi nak kia. Amiti sening da semusut perangan kurikaya. Iti sini mantadi Dato Francis Landong, Kagus Batista, susutan sini mantadi Dato John Kaisa, Ina.

Fonsi kode kredit masa pedot miang pai dah. Akan dapat ngamaya dot live TikTok Sabah BFM. Ngamaya lagi dot live FB dot Sabah BFM. Lega-lega tuan dikait tap-tap, share-share, follow-follow di tit Sabah BFM kya. Terbaik ko polis Sabah mina bisuna dot perintah pagun dot pemandali timput penganjuran konsert susuminding sempamagunan Israel Houghton dot itim putih it pesuruh jaya polis Sabah datu Joti dikun mina beres ningkak tuan dila mengentong dot kami tulun gidewan nagi sensitivity magigian itim putih. Kadau bagian daun nak keramit dua ruputan kehempit konsert dila polis Sabah tu milamus dat mengentong dat kongoyongoyo kampai na maganud kepailan manta dat kekuasaan di kehempit. Perintah bagun nga nerita nagi dat kakalpet awak nak keramit pengapalayan rasmi manta dat menganjur. Senumpad ababayan dila ni mana pailo miampai kepailan de tadau kinayan gatang tiket. Konsert dila pigi kira paharan dat ka 2.2 gisam ka 2.5 tulan ka paditit arikat id pipirat kinayanan id kotikina balo.

Koilo konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Jam ko pa talo na pa dam turo minit da tatuang. Pasigaw tu masa pada miang pay dah maya ditit ke selimbahan bersusun masa ko pada papirang odi ke sining pamalih sa ginawa sining-sining tang lambay ada tatuang itik ya. Ingga i tang sarak-sarak ingga it sining-sining dat penerian. Tu kakal to ko pa mamantang dat kinatangkiadan di sawah di bagas bayan bagas dat luguan mentil Malaysia i tun Dr. Siti Hasma. Tapi aku pergi kira 100,000 tulun rikotan dat karikat untuk Big Sabah Sale 2026 ketimpun dat kataluna pada tulan ke hapa diti gisem dot ke isa tulan ke hapa da misa ditarikat dot hila id SICC id papahampit lebih 600 raruai penganjuran apa dot bayanang meningkanan kemad pidagangan serantau maya biramutan id tangat mengingindapu PKS id memamali id papapu menagi jenama mantan Sabah menegi rantau ASEAN. Penganjuran di tema Across Market Beyond Borders Dila meningkatan kemat inggisaman pepenggaya kesihatan kepadagangan perumutan pengindapuan Sabah lelebihnya menyampai Brunei, Indonesia, Filipina. Sesuai ke konsep pengindapuan business to consumer, penganjuran apa ditinggal, papagiru tagi pengindapuan business to business, mayat program pemadanan perniagaan, kapargatan mintana de pidagangan. Big Sabah Sale 2020 pada malam, pikir kira kepanahak konunuan kemada sektor ketembulian, penginadapan pasakayan takanan tinuman negi seru pegaraja nokoyanan.

Menubuang kakatahon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Jerry Linda, hai kami senang anda tuang DJ ke hai nanti kemadia. Pun si kau tu mungkin dengar Victoria Eng, kami senang anda tuang DJ vlog, kami senang anda nanti kemadia Victoria. Jam kau pada misa walau minit tuang inti sinding dat asum suhut.

Kailo ko, ano at antakan? Sera.adalan adalan kudot paparatrat dotulun it media sosial. Sangka baras-barasan it media sosial. Ilan pa milog kapagawit dot kahagakan pamasarhan. Sera toko it media sosial, kada pimboros dit mamaguna boros dotangarat. Kada paparatrat dotulun, kada paparatrat dotulun, aw tagal mimboros tarat kumatulun suay it media sosial. Nung ingay ito sa nang barusan no, aw tagal min komen. To aw toko kopriman dot mantad ka barabarusan toko di mila paparato datulun suway. Karastilyo sa ngulon papirat it media sosial, decoratan dot pembuli cyber.

Jam kau pada misa pada 8 minit nah da tatuang. Pelamusan ku pati kapelan gata-gata mentok lu tarau suab. Tarau kedua ke dua nah pada siam da tilan ke siam 2002 nah pada malam. Mentok da pulut tegata 8 ringgit 6 nah pada 400 da 1 kilogram. Pulut tegata 8 ringgit 6 nah pada 400 1 kilogram. Gatak kepingan grade kaisa RM5 dua nah pedam telu tusin, grade kaisa RM5 dua nah pedam telu tusin, gatak kepingan grade kedua RM4 apat nah pedusin, grade kedua RM4 apat nah pedusin, kantalan grade kaisa RM4 siam nah pedam walu tusin, grade kaisa RM4 siam nah pedam walu tusin. Kantalan grade kedua napa nga RM4 hapada 500 sen, grade kedua napa nga RM4 hapada 500 sen, sikarap napa nga RM1 telu na hapada 400 sen, sikarap RM1 telu na hapada 400 sen dat 1 kilogram. Ilana kepelan dat gata-gata mentok da terawad suab iait pinalabas dat LIGS.

0: larangan pemugunaan media sosial tanak nu. Tuduh kaitang anak dokoyu, karalano dit osonong sera memuguno media sosial. Ilag-ilagan kawiwoyon dit au katanud dok adat adato kobasanan om pendudukan agama. Seroho no, gunon media sosial montok popotongkop kosenongon om okon ko karaton lolobino hal dit sensitif kohompit dit tinaru agama om raja. Pasun diti mantadahai id RTM.
1: Hara telu na hapad minit padi mi hampai ko dikayo tuang bayan ti mai ti kasalimbahan baru susun. Posi ko tu like layik pa nakarikat tadi telu na hapad ke. Nung alagad la gada mintadas nga karikat pada telu na hapad am lima ke ke. Pagyo pa anda mintadas min tap tap. Arwah-arwah kerikat. Papirang aku dapat sama dah sening. Pala musta aku nak diditit pasen. Kami serangan tuang DJ Plop. Ibabasa namun kabar kam. Osa serang kunti. Semuanya aku pasen. Kumari Julita Margaret, Lucy Dayo, Maria Johan, Josie Mindong, Inai Rose the Good, Inai Emily Agus Sandakan, Charles Loginan, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansai, Abitus John Maroit, Marius Marudim, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Nurubai Pita, M.M. Suk, George Mining, George Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintini Tambunan, Igasi Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biog, Insaran Tambalut Sabah BFM, FB, Makikinong Radio, Kalansaran Ang Lilas Tengah Terima, iya nagi DJ Flop on sekonte kayo na kalambus no pasan ko berustusun ostanang kopya istana hitid pamagunan mantadaha Joseph Patilo ya may na di kayo rokot rokot ko tap tap abi Esbon ingga sundait may na ka DJ ka o suwaba sundait Esbon makinang suwab haras sundait ta suwab nga akon kayo ako kumaraja suwab. Muhammad Izan Keningau, kopi serangan di Jeplo di Jeto Suat terima pensemak dot makinau id kesuatan diti memasanoku tabid pibabasan kopi serangan makinau radio Sabah BFM kusalimbahan berusdusun kemanten saran makinau awli kopi yang makinau yang balut id radio tikit tuang awalihuan yang saran tambalut id kasasari manikit tuang megalimuna darita MM Suk Linda Ar Bagang Tondoyutong Jenny Zen Alos Waluna Pramapat Posi ko kumari kayo to terima oswaw id kasalimbahan ta ko kapasi turus ka kita tataro apasi barus apasi tinaro sa kadungan ta ko na kasalimbahan ta ko di terima papinsamak dati istiyaw ako katanud meru maru may tiktok dot bayan to augya o sanang lain ko om ngam ngam o sibuk kawago memense proposal karajang pengrongo okma i radio kasalimbahan tako posiko di Jeff Loka posiko na kapia Muhammad Izan datilad kedinga pengrongo sendong au kosuang i tiktok dot baina lagalagatan papanaw karajang memense karajang shalom di Jeff Loka amoy ya koi Florita Kinajil kapi serangan tutuang kemadia amain senan makikinong Sabah BFM berusdusun na senang kapi awamasan kemadia pelai DJ Flo kemana gini Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Lucia Bibi Mania Gansing Lucy Loyo Joseph Petilo Marius Marudin Ingam Satur Adila Vanson Emilia Gom Mrs. Rosie Dolores Asing Kampaina I sentap aku arit pasan ku no kabari kayo alasan lidas terima di lembusok terkopi yang belutan tapi bebabasan kemari ke tensanan keteluadan di Jeff Loka keteluadan lagi kemadia Florida abi Terry tiga bil abis serangan datu tuang di kali Jeff Loka bebabasan lagi kemadia insanan tambalut ku pentanud kesalibahan Sabah BFM dusun tertuang di ti posiko di Jeff Loka posiko na Posiko Alfred, Posiko MM, Posiko Triska, Posiko Edsbon, tu kakal miyang pada ho. Mayati ko sa libahan baros tusun. Tusun kau ginawa, makinang odot. Sinding dite. Oh, pelamusan ko pa i maun anak. Alansan pengon tongi boyinsan. Ku i kalion hila denam. ADJ kirim tabi aku dek dia. Dia lo pengkura hina oi bo kadao o alasan dat pengrongawi ikalion bo kami anutik ya ba itu sinding dot semesta hot man tadi kiki fatihan aku nasimban no

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit aw adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suay sebagai pinsing ubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod ka usinan to sa sanong magkikit om aw kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kowoyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om ataronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med osuhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampai au momiruban.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Aka pandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukulak babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam ke apat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan muyun.

0: Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Tinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moporam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Hai, Kopi Wosian, Ijo Ibrahim, mantap tambunan, kano mikinongau, kusimban, bos kadazan, apa sih boh? Dari tino po itambunan, ongau kusimban diti, e frequency, atus tu, titik iso FM, kinamai kama?

0: kapibasyan am tabi Malaysia madani kinangot na didyo zu iti abal mantan Sabah VFM pamusan ko isaw Dennis Primus kapaguna pangatu da abal pinapahambus Ivozon Montili ko siya van daw doit kinatong kisadan di Dr. Siti Hasma no kab hongkod pisakadazan WHO malaria zone notik id UMS abal pinpono pinapahambus Ivozon Montili Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pason ko siya van daw kumadihuguan Montili pason ko iya dandaw kumadihuguan Mentili haid itun Dr. Mahathir Muhammad miampai paganakan doit kinotong kizadan di sinavan daw tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali montok di Datu Sri Haji Ji kapakito da kola lahok kino gadan di tun Dr. Siti Hasma sebagi isok kinatanggakan tagazo i opiumanan kozo okonopo montok di tun Dr. Mahathir ompu paganakan nga sabia bituhun Malaysia. Itong tiagak na po nga songhun-hundu di tapantang om nadadi sunduvan di kapungunsub kuma sa bebituhun Malaysia maza kalajak tawasi sa kaday om tongungan dosido kuma pogun Malaysia. Kumansan na gidato hajiji sa biyavi kalajak tangawasi di tong tiagak do so von potihambus miyampay ada di sunduvan di kapungunsub kuma dosinakagon mikot. Sumabayang nagisido mo'y do avanadan do kinoingan o kaduduvo di Dr. Siti Hasma om punan o doso om onwan kinesanan di tongatiagak dahit pihatan tun ngawi di ongohi om angavasi. Minidupagun itun Dr. Siti Hasma id Institute Tundu-Undu Pogun IGN di dongosubab kanyab kumul atus ton. Binagiduan itongatiagak do tu tuhun tanak. Kinapogu kaban hongkod pisakadazan ko tinanan ko hidasan sa pamagunan to'y WHO montok malaria zoonotic id University Malaysia Sabah UMS ko papakito sabagi iso tangazan di kiguno montok Sabah om Malaysia. Nabos di Vozon Mantili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor ko panuidangan hongkod diyo na po nga ko po'y maganan kabahan UMS doid ko panaisukan malaria ho hobina kozo ko gempit parasit plasmodium no lesi. Minamasan ni Sido dahi dababazan ko po'y maganan hongkod dino id UMS ko takina balu. Pasan ni Sido pinambus di panakaday Montili kumavazon Montili Datu Siza Mandela Malakun. Tumano di Datu Sri Hajiji sundung tu na ko po poswat ang Malaysia kabuon doid ko mahigan om pangipapan malaria kakal po plus modium no lesi ada di kabahingkangan tu tumong ko pino mazak tuhun. Ka tegonok om pososaihi mantan na diho pinggisaman manguhan iti malaria zoonotic ihon kaso papangkob ko panahihian ko panahizukan ko mahigan vector miyampay ko yung samakan iso kaidasan mazap sa kadazan dumapas mo gizan. Mimang ako palintahan po gun na hobi ginumutanak sa bakikabahan na kaganaan science, technology, engineer o mathematics, STEM. Tutulusin na kapagaw ko si Vatan Kalaja na pumunan kigatang takavas kampay na bogisan tumaw om guess. Na boss ni Kumanduvo Vazon Mantili Datu Sri Panglima Masidi Manjun pumunan kagumpit mana ko si Vatan Kalaja di Taiva om kitangazan do mana konwan ni tawasi kumabi na kas kalaja kikabahan. Mantan na diho, tiambuson na kapalintahan po gun, muna ko nung pinggisaman papingkavas iti panginabasan STEM, subay ko panginabasan om pinghudan technical om vocational TVET, miyampay ababasan pinghudan i magukablahan kumahobi ginumu kabahan kinaisanon sumuang pamunan. Dimpotan timpu tanaw kapalintahan na po nga manunda vinakas kalajak kikabahan takavas, ikano muna ko nung kosunison ekonomi Sabah. Minamason ni Datu Masidi dahil ko po'y maganan kapangahan ababazan STEM forward duwang ibu duwang panamonom it kota Kinabalu. Abala po niti nga sumuhimbo mantad Sabah VFM kusahimban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po makinamaw abal itpogun.
0: Minggisom ako palintahan po gun papatanto Sabah kiva da bogisan vinakas di adang oy mauan om otogoy. Muntok mo na kodong katanangan po gun dahil timpu tanaw. na boss di Montili kuma di Vizon Montili datu Johnison Bangkuay ko patikidan vinakas di Tavasi o konopo ko kapamagazat ko po apuvan nga ko pagukab ko sivatan pakalajan biyampay ko po po yung kavas ning kakoton ko po season na tuhun ngavi kadisido kinahanan mongwasa ko paguhudan ko patikidan guest it dinda di ontok buhan ko iso 2026 tahu sinutonan ko patikidan latilik o binakas i anu da in baguvan untuk buhan kaiso 2024 hang kosudang dino nakapapantod kay Moan Sabah papatantu pemalanan binakas sondi kitanggungan o Suranjaya binakas Sabah i kos papatantu bogisan di kogempit gumumu miyapay ohud o mohig om otogoy supaya ko mengumahig pinonsol do momo maguno namo tino pinggisaman papapantod tinagoy diti kalalahan no vinakas Sabah no kapapakito ning kakoton di Tavasi timpu kakasan kapatikidan lotilik no kapaswat kinatunan di okito kozo supaya ko gontab kapo mo pian vinakas pogun tutulus no minsavat minabos imohingan upisol takawas ikos datu insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid tukwan timpu kakasan kalalahan no nadang saidi nakotun mantad himangatus si zamo penem bahu minit di antok tahun vong ibu vong penem tahu kumad vong atus vong penem onam minit gisambuhan katu tahun diti hivang pomopian vinakas nakain sevat kumad penem si zam piatus gisambuhan ke bahu tahun diti piagahon bahu piatus antok tahun vong ibu vong penem apat om piso somo kadimpot vong penem onam piatus antok kahimpupusan tahun na bos nagi disido na ngazandiho kopi pahud diti palan hongkod om tuduvan binakas Sabah duvong ibu apat ngopod SE REM duvong ibu apat ngopod i minamagais apodam-odam pingisaman kampay na papaynggumu konwan asil om papahab binakas i anu da inbaguvan vokon tuduvan kapaguhu palan kagompit papatantu mamodimpot atus piatus elektrifikasi habus kakadazan ontok kay katanton duvong ibu tahu ngopod Komatan Digital Himoji itahu kinaisanon itabazagan ko sa itkota kinabalo ang pinampang pahabon. Masa pinisainan swat pilotian pisakadazan MOU swat pilotian sugut ako masa pinisainan swat pilotian pisakadazan toy MOU itpihatan tanak company SEDCO SEDCO Communication SCOM Miyampay Hong Kong Convention sa Pamugunan Sabah, SICC, ITCC Pinampang, Om Hayat Regency Kota Kinabalu, ID SICC. Sinasi o ababazan nino di Kumodvovo Zone Montili, Datu Iwan Benedict, isinoponogi Montili Pumunan, pagindapuan om pasakazan. Untuk katubungay, nabos di Datu Iwan, suvay ko papahab pionitan Himoji, pisakadazan ko sudong dino ko pagukablahan kumahabigin mo pisakadazan teknologi ontok tim pumikot. Namot dino minabos si Ponikon Sedco datumasyong bana tumiambus o SCOM papawakas tanggungan daw sabagi mamumu ang teknologi kawabago dahil kaganan telekomunikasi tayo ko kopibasan in Sabah. Maritime Malaysia lansanakan minanan iso but pamamagazat i minogovit ki kuang hobi apod ngay bulita tumaw diesel biampay iso swat kasagaan id kavaygan sandakan di min susubab tanaw minggu. Nabos di patunod Maritime lansanakan Captain Maritime Muhammad Suhairi Hussein but pamamagazat kogampit na kita da tinimungan papapanaw kalaja untuk mama so humazag id kovaygan na kamoy paghuy pinakyano tumod montok pamalisan. Asil pinamalisan na kapagovit pananan kuma duva kusay kinaisanon kimul tahong padam onam om tahong padam sizam taon. Savya vitumaw diesel miyampay but pamamagazat kuang hobi kihogo himangatus ngay bulingit dino tinan montok kapanaisukan sumusut. Sa iso ko nakantakan diha tumanud ko tulan panamangan kapatikidan padam sizam onam padam isa om ko tulan ordinan kapagatan pansakazan maza kovaygan o padam sizam himong o padam duvo. Tauvino, Koy katan kapabantahan kabalanjan duwangay bud wapdamtu. Kumansan na tinimungan kumuhakan kabalanjan diti kanu manak kapaguhuanan paimpono. Kumakabuon sinakagontong amuhok hohobin na kozapobu diti kaganan balajalan kabahan miyempay ko si Batan pakalajan. Tanun na ko kami mantadi Siti Fatiha Neldi Muhammad Faris Samin Sufyan Om Idin Ramli.
2: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? Kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
3: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
4: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya ni lah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: In pemupusan kinangol Zuvagwiti tuh da abal. Pinapahamus si Vozon mentili pasan ko iadan daw doid kinatang kizadan di Dr. Siti Hasma. Nokab hongkod pisakadazan WHO Malaria Zonetic in UMS. Ingka kanitia bahal mantad Sabah VFM nuhu di Jenora Mahin mantad bogizan berita hewal semasa pinadahin dari bos kadazan di Richard Soilian tabi Malaysia Madani kopi vosian.

Persembahan bos kada sana ikut finasi ketahu dan tapi naik kongabi yang pada gaya dari persembahan itu pason maza the TikTok Rosina Pivosian Pivosian dengan sebab DJ Hansan Pintamis temai mo dengan toko DJ Osindak terdau bayno in nombor itu nombor dati Rosina itu Osindak terdau ketahu dan aku pengen pengko kau zvan tawan di timpu dia zu tapi naik kau itim pun di tiba dari kini senon dia su kotohadan kuma di mazak ngabi da TikTok intin kebibasian tabi bibasan shalom kaliti Shane Jasper imis MDM mazak da itia WhatsApp napa nga is aisan da suvai temai mo miya pada toko i Morris Morudim Joseph Petilu Florence Boyjol nagi ilusia tati agumuk pasuvai mazak da in tata mazak da kapabalan sosial ngabiti Facebook katahodan Paulinus Jun Maria Juhan nagi Josi Mindong pivosian de diazu Jinam Tian Sim Ipol Eric da memasan ngabidak pivosian ngosuva bagi pasan-pasan di jeho nekot binasi Nancy Lian Paulinus Jun Ipol Eric Insan Pam Elizabeth Beth Carolis Liz Jingle Botiol ha dekat finasi dek dembo kono poin timpo diti tapi naik ngawi kesimbahan bos kadazan petim bos onku miampai hozodi Ros Moguloi Aisa Titiu Momogun.

0: dan Bos Kerasan mau ikut Winasi.
1: Kesehimbaan bos kedasan naikot binasi ni tapi naik bina jam kotu pada miso minit do it pokun toko. Pagu do katiambus hazo bagu do sumusut iti kau niku tapi naik dari nombor kono po itim politik ina ngapa iti isa kopaihan do mentok memutung do gatah tu iti namai indak dan kosa diho vivasian ku dari Yesu. Ogo de gata montok tadau baino ko duvong pulam sizam buhan diti ko sizam tadau ko duvo do mentat ketinanan pemunan gata sabah puhut gata napo nga sizam linggit duvong pulam 4 sin sa kilogram gata kopingan au no ub grade koiso 5 linggit 6 nga pada miso sin sa kilogram gata kopingan au no ub grade ko duvo 4 linggit 2 nga pada duvo sin sa kilogram gata kantalan grade koiso 5 linggit tong upodam 4 sin gata kantalan grade kaduvo 4 linggit 45 sin sa kilogram montok diti sikalap selinggit tong upodam 4 sin sa kilogram selinggit taho 4 sin sa kilogram itinho godo gata do montok tadaw baino kaduvo upodam sizam buhan iti ka sizam tadaw kaduvo taon duvo nga ibu duvo upodam onom mantad teko na tayo managay mantad katinanan pamunan gata sabah. Bah, tapi aku ngavi hazol di Jesse Saladik Guminavo Ginovon.

Maubas menginum vaik aiso hongot tei ko vaik tabang. Okon ko kamazon aiso leusin. Nga, vaik tomod i aiso hongot kanu managak tutuvan do sikap. Kopyuman do ongis om kosontob. Papada didi akanon do loso hobi pinoto tu au akasom yang pay loso tomis. Minta mong tinan, nogonop no do gula pengamung ita kanon.